bashimire cyane inshuti bakunzi imwe mwese mubandanya mu duteze amatwi muteranye natwe muri ino joro mu Imana akomeze kubahizagira. Reka nshimire cyane Pasteur Emery afadikanije na Christian Irambona mu kiganiro duserangura ibyanditswe ahejeje gushikiriza mu Imana akomeze kubahizagira. Ugiye kubandanya ukurikira tuno turirimbo tworoshe dutandukanye atuza kudushikana igihe cy'isaha icyenda aho rero uca uheza ukurikire ikiganiro cy'ijambo ry'Imana adushikirizwa na Pasteur Dieudonne Nshimirimana. Ndagutumire rero kubandanya uteramanye natwe mu biganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zitandukanye zigiye kuduteramisha gushika igihe cy'isaha icyenda. Reka rero ndaguha ikaze, nongera ndakwifuriza ijoro ryiza, nongera ndakwifuriza ibikorwa byiza wowe muri kano kanya uri ku kazi ka misi yose. Mwemana akomeze kuguhezagira.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Ibyo asanga mwari murindiriye byashitse iryo naryo ni igenekerezo rya 2009 uku kwazi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 guhera isaha zitandatu aho ndavuga ku ishengero ry'injamena ni muri kamuzinda aho kohari abahizi ba Yesu ikaba ari kohari y'abasirikare n'abapolisi bakorera hamwe iyo bateguriye igikorane kidasanzwe icyo gikorane kikazuba ari cyo gushyigikira inyubako yo kugara urusengero ry'injamena.